0: Rekora pada
1: pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada